0: nambaru na kututuwa kajokare karetaka nguataniro ya amiru na nontubogi tumigiki no tuende kuigu maoni jaku kanarewe ndekia tuongera gento kadainya tutaura genda kugunodhi kiri ya bwaku no wara nilinatu na njira kuturi ongere DSM place Kijabe Street Nairobi ugaturi ingira dhimogo kuruki radimo namba 0702 965 961 kadainyoga tutumira message kiri 21017 nkurukino wara nilinatu kukurukira email ya suggestions at mediamax.co.ke Meru FM, Nguataniro ya Ameru. Gatu gukubia, madhaja gikinyaja haso. Tukado makemeru, tukenanire, na tukura nituri makubia nejeto jage ntuko. Mwalimu mawira ntuto mwari.
1: Dijuguru ndaro edo lido.

0: Untuk question desi yang jumatatu mwankan jumatku ambil yata inya sharu kere mwankadhamu wanja shamodenya na mwari mwawira tuto mwari.
1: Okaire nkurikane mudhikiria kweta kere Play Store kana App Store. Kenda ningyo ka download app yigwitwa MediaMax Waves. MediaMax Waves. Hewi ni ya kudhikiria mwango jojojo wako kubia kameme. Kameru FM. Aya, nande tuita kiri Moby Paul. Na boba ya kwera nande kenda oka wata kumenya sikiza tunira bena chyo. Nuntu bena inyingi sana. Jokethi mweku itiara utumaira SMS. Waandike ntemwa K. Ogena tuma kiri number 23175. 23175 na SMS yu ni bila malipo.
2: We kabate. We Watameru FM ukunukira 88.3.